0: Tai mai da suri sin nak saut tamang e karuti ko tusa sauni amat unnuk tana unik kan nak to tai kan king nak meu toyok mendam tamak ko fi belia mata unik ka nutang yut kriketa rumyut dan nami di mang ora tawang ngadu ki bentong mit abang tawang ko bai min na nak tusi tung ngasuk ci tana unik kan nak to timangia pitaulasi tauna ni meu ko tarok sama makutan na unikalau semangat doktor nutang yang man unuk tu sak soyo.
1: Siapa dia memang cuta arus balia lelak semajonga. Sana apa siapa dia memang cuta lek cuta ilang. Taikwa takwa tikit kikun. Nalai aku nama ada lo nak lagi ni tengah takwa lah lagi kalau kau cakulukuk aku tengokukun ilang. Awal saja kalau ka, ini itu negara anak-anak, anak-anak tuh kalau nampak ini orang tak terlunga, ini orang tak kalau terlunga, ini balai negara anak-anak itu ini orang tak terlunga tuh kalau nampak

kami kilaktuminiw makumitsiak na uwang a kilaktuminiw kami. Kami kituminiw nakaktaw rilo ko to sa suwaki pala ako ako. Aura ginaw na dyang itakari. Takwa rin tamakki at atagalaw na nanagalaw nit. Aura ginaw na gara dyang itaka. Nimakitaka. Dahil mali. Dahil maula. Aura gila kata. Wali ala kama. Laksunga. Takwa nun akkaritwa ka yuksaw ng itakalaw po. At sa kurukuk ka nun akkaritwa binila siya kay jabo nila. Nun akkaritwa binila kaya ako binakta po. Takwa to yuksaw ng ikalaw ang mata. Galawak tilaw kay. Takwa gulo chuta. At sa kurukuk ka pekalaw na anakalaw takwa ina chuta. Dabba ni hak makarong me. Nakakwitta ko nung may nakakwitta ko nung wala ito mo na yung man nakakwitta ko nung tulungan ko nung saka dahil mga akso ko nung kanil ilo nibinga ko nung makikita ko nung naman na ilo mo itinak to dyang may saklo nita piyusaking mao piyusipinakdwa Pisi minat dua kejatu minat tengah awal aja yang awal tinggi balai rata ka. Dah emak kami ngasuk tu bina kalau balai kata juk sah nak kata ila tanah na juk tabun illo apun kaya nak aku naruk bina kaya aku ingin mija ka tu kehang ila pisi kejatu aku juk sah tu bina nak aku. Dah emak tu tu kejatu ni anak kalau hepi kahkan nuk ikin angin makik dong sinit tu pun. Sini kata, tapi ngasihin nak orang juga tak bani illo orang tu ni. Atau kalau apa kalau anak-anak kalau takuin nak juga. Sini, ulah saku tu pakkama, ulah aku ni lah ulah anak-anak suri tu pernah jadi nak aku tu pakkama kau malah kalau waktu lewe kalau aku lupun kau malah mana lah. Tapi macam takut nak orang tu kau malah kami. Ulah bingga walai nampak. Anak-anak itu pat ulah aku supaya rupa juga lawa kami tu pada umur makin tua ko tu pak tunga tu pada tak tahu jangan lah. Dah malik dah matu pak kama cuma sud tanam mereka malik ya tak pada umur kilo mon takut tak kama tak pindah inuk jua takut tertui nak kaka aku ngaji ilitakit sahut dijaga takut aku semat jangan tunggu ni dah metumi. Ili takut cawut dikit cukup takut jaga. Tapi ni mungkin sesuatu yang isi mat cawut dikit cemak itu ngasik kangasu. Takutlah si matang itu kenal lagi lagi tu jang itu ngalun ni hilangan ni. Ili takut cawut dikit makin para akian ni mungkin sesak akian ni mung. Ili takut cawut dikit jaga tapi ni nunabing mungkin sesak jo ili takut jaga. Takulah si masuk bini ujang nangalu tahan ni mewuk sejamik, tapi mah tahan ni mewuk sejauh yang ah ini takut jauh tinggi jaga. Takut jauh yang aku tahu tu tahu aku tak tahu, tahu tu tu aku tu nak urut tu, tak pina, tan nak urut nak hari tu, apa ni ada ujang itu hari tu, cuma ni aku nak ni awal jago nak ni, tapi mah kalau kehala aku ni lor, tapi mah itu tu nak urut tu. Tahu tu tuaru tu naurut tu ku, alau ti laung itu ku. Tapi mah isi maju aru le kalau waktu nga anak-anak ka, dalam atur lagi nga isi maju aru kita tak kalau waka. Tapi nak kilo mitu ku tahu tu tak aku tahu ima alat teli aru tu nak kalau aku kapi asul le maju aru tu naur juja le kama anak-anak tu paru ku nili tak lu nili. Nipi pau jalo kasung obalang manina, cua basung ak parhuak salang ajuaru tuin nawa makapia suli tuin nalang ajuaru tuin nawa mak dupa kun nirtaru tuin naka awat atul lagi ake yang esem makit kau kalau waktu atul lagi kun itu nak taka, atul lagi kun itu nak taka, waktu salang ajuaru tuin nawa mak tak garitai mata utuk taru tuin naw tau tut taru tuin naw lekan nuk. Tahu dengan nak tahu itu bu, tahu dari malat dari dengan nasihat itu bu, kipi kerutin utak kamu pula balik agak disiwaru juga, pula balik agak disiwama, asalnya kisahnya alat tak pula gama kipi ini, doktor kata orang kipi kahkan nong, oh itu apa yang mending,

ചുക്കറ്റോടുകൂടുള്ള സ്ഥലമോ തക്കളി ഇക്കൊക്കെ വേർന്ന ചാർത്തും വിനർത്തും ചാർത്തും ഇക്കി മഹത്തിക്ക താപന പശിമിക്കമ ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാവശ്യം ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാവശ്യം ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാവശ്യം ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാവശ്യം ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാവശ്യം ഉണ്ണിയാകാവശ്യമാരോ ചിന്തപ്പളിന്റെ കമ്മ ആക്കി കേട്ടാ
awalnya jadi unik kala ni ada mibunga, lepas bunga hilang. Awalnya lagi hilalah awalnya kalau tak ikut mah awalnya kaya kalau waktu mah. Tapi mesti aku tak nak mah awalnya kaya tak waktu jauh semua awalnya ingin makan mika mah. Angai itu ingin dikualung pun, angai itu kumatai mesti nak mizau kalau. Awalnya kalau dikualung pun, awalnya jaksa kalau mana awalnya ingin dikualung pun. Tapi mah alu kat tay lah kejunga. Allah kata ia mungkin makan kalau waktu nga, tapi kalau dia jaga kesian ni perak paling ada semua, paling semua hilang. Kalau dia jaga kesian ni kaga suka kini. Tapi malita apa ni ada suka, nubuk jamai kata ada suka, kalau dia tak ibunga. Tapi angin jauh tu juga, kalau dia kalau ni kawan nun, tapi makan ni kini tu bingar nun ni kaga tunga, kasuk tunga. Tapi malih ada suka naga malih. Aura jitta yang gua kalau waktu jauh tu, aura jika waktu jauh kalau gua makan ini kita berjuang arunnya unik kagak suka tu, langgah jua. Tapi gua tak bakal nak berjuang memang gua lah waktu. Tapi gua rasa ada siapa gua oleh gigun. Amalu angaku luka, nu aku lu amalu mana mikun. Ida kiku kalau kata Aura jadi jaga rumah, aura jadi laka jaga rumah. Kenapa ni? Pasu hilangin. Takuin awak jangan mata. Tama kuang gisya sikulu. Amalo kiko. Kalau warna mengatur lebih kecil ni mereka. Jaga hilang. Angai tu mereka balik. Aura jadi siapa jaga tak rumah. Angai ini kuaran. Angai ni kuno. Tama aura jadi gila kita kama. Amalo. Kai kuat saya kalau hatta nak rumah, kai nak pengen rumah, awalnya jadi hatta kerja tu saya orang tua kuat saya kalau nak rumah, awalnya jadi ingin nama tadi cuma ni perak pal, awalnya jadi balik arah tu lama, nanti doktor ni ni kisah dia awalnya jadi mana nanti semua balau kama, semua kata orang kita malu ni, jauh mangan balau awalnya jangan nama, semua ingin nama hilang. Bicara tu beningin nak juga cium mata, juga ni cium mata. Kau makan cium ada apa mak? Kanu ilok tau kalau tamang amal pun ada, ada yang ciumin nama ilan. Tamak kunung ilan, najak parau tanam. Ini day malik, day mak, ada lita kama, tawan itu tak lekat tak. Anak-anak kalau anak-anak tanna, anak ilang, anak kalau anak-anak itu nak aku. Kau jadi tua secara aku, tak kau jadi tua secara aku, aja kulo apa kalau, tak kau jadi tua kalau aku, imalun ni ada hangit tu mana, ada hangit tu macam apa kalau ingin nama lun ni le, tu hangit tu kehaluan imun, juk sajong, tapi melu tak kau kalau apa kalau ni ada hangit juk sama tak kau kalau apa kalau ni kanu sajok mau kalau ingin tu mah, kau jauh kalau ingin nama ilah. Anak-anak mak, aku tu cium kepada mangga anak rumah mela. Kanu ilok tahu kalau aku mak, aku makan tahu nanga. Ammalo, kanu ilok tu ni lagi jauh makan tahu nanga. Ima ilok pada mangga bayung mangga, tapi makau juga lelak tilunga. Ikhah makasih waktu tu jangan nak ilunin. Ikhah macam itu, sudah cium balik kama mana, kau jadi cium waktu. Aku mana siwak. Kamu balau ingin nama, tayamai lewat tadi tiga balau tarik kama kasih seluruh baju aku. Hamalau, picuk tahu kalau aku mak, kima tu minat hatta hatu nengah. Hamalau unik kaga laktu neng, kanu ilu kaga laktu neng, ilagi jauh kasih mak hatta hunanga, imai lewat balau manga, baju manga, kasih balai ada tulungah.

pisugi ala masih dah tu siak kastunga. Ika yok tawi mandunga, ika yok tekinya. Ubat tinggi pisun nanginya tersiukai. Pisun sibit tugi jugu tepung pisu lektunga ila sukai tunga. Kau jari tunga, kangen ila tunga. Takalau nanga. Tenya ujaga sujukuru. Tikikaku takal sebeli dulu takal kuli walau kamu takal orang ini rutungalu katungalu temek kamu tapi semua orang yang tunga kanor lagi yang tema anak kumi yang yuk kari ini kau tidak lupa takkan naga jaga anak orang ini kiyuju nantinya waktu tesiman asyidlah takal sejak tunga Pesugar datuin nama kami. Doktor siapa datuma lo? Puteri yuri yar datuma. Kanit kuru kat doktor kakar datuma. Ima dosa koyin magat. Naganya datuin nak tu kapesung itu. Kanit datuin nak patah ketema. Kanu makia doktor kesun ini jangan. Tesumane puteri yung beramu kakar datuma. Takwa Sakayaun nasakoy dutig dutakoyayun nasakoy lumalo nuna galang may tanu sulit takoyayon nang nuna kortung unu na tema akapahi gayang watak ko piyo alu rocks mama tanunga tisurunga ni tanunga nalagama aniyo tukoyaw katangin ni kuminala akapakalwatugo makwatatunga aniyo tulocks mama Ina guru ala kama takad lungal si kukurot tunga ila taman na nangyang matur kawya ka o kakawya ka taman na kawya ka tema si kukurot tunga ila tisubigin niya akta ka aturot tugo sibi nga yato inyato pisubigito inyato ko tema akastot tunga sunaupa sibi nga yuwaro kortuminyo yunga Ika yok tau naga taisiman kubian nalaupuk. Ika yok takata. Narunang itu. Pitakato. Ika yok tani. Aswila sikumukama. Tau nga. Kadlinyak saudunga takunungan nung naragalano. Takuyaw tau magpunga. Takut juga mago ayah orang tak semua gama. Takut jual dulu, mak jual takut dulu. Kadli balik lagi tema takut balik dulu. Asalnya dikita orang gama, dikita tiada gama. Nuke kawan nak punya, takut luar mikum. Tema kisian orang memang kiri kiri para. Ay pangalunga. O karlunga kisiyan yung mimatay ma. O karlunga. Tako o karlugi. Nyukaray kulu. Uwa na isot. Nung nagawalang mimatay. Ating ipuwi ko kaktip. O karlusaking itaka. Kalingan nun. Ikigiya karuwa kama. Tabunga. Kamu tahu yang mana kita ungkap tu mah, tapi kau ngajar tu mah, nunangan, okau jangan nunggu kisumi, apa yang nak tu mah, okau lak tu mah, seolah tu kunci juga, kiu jaga, ayam nama, tapi kau mah, majuara kita. Nunaragala nindungan nung isot tao nunga. Matakong nangin nama. Kuang ulong may mata na kulit kaya ka. Saangagot. Si tao duni kisiyani. Matalil ako sa magama. Takunong nga kama. Sema yung naliyong.

kaya yung kikiyato nga. Ugwa kaya ka, takan na kaya ka. Kimakagko, kimay mahuban ni. Actual tenya takan na kaya ko ipa. Naligi hatta rakta kasi ulo katang utitsu. Isumagi hatta rakta ka. Tapi kan itu kita, apa jeku inyong nang minat, apa yang mereka duni, siapa tak kuat, sekiarai, ningaui, solo tu kau yang kau kanukia, tamak tunggal kia. Tekan itu ya dulu. Tekan orang yang semua memang. Ia teman suringa sudah keluar unik kata. Kau biar nang itu waktu keluar, ane kau semalatun. Tekun nga kama o kakaraya kataman na kalawa kataman na tekun nga kama nunalikalaano titok titaudu nga ang iluang itumi kalawa kama ang iluang itumi piyumadlu nga tusaw man na kataman matitu kingulang me angin ng sami, titulid ako sa mayroon. Dakwala, uba kang ata. Ekaroon nun, uba at tuti. Naniyaw yung ago. Kanukan na, ukang nati. Naniyaw ang ago. Asudla, ako niyong ito. Palisik ko. Kang ata siyong dakwala. Nuna kara aktiangan tau ni letai nang milili aksi mama obat tinggi je kalu aisyah tu ke aisyah mati la ikut lu nua sudah tema go pasai ke situ nak rumah tema waktu sikit la kamu tahu ya kan tepung. Kuangin naman, kanwilin naman. Kayo na, kayo kayo sa tuwing narawad lang, kuangin ito nga. Tapos nga, jawalid ako sa mga ano, akaroon na. Kangatasyo ko, palihik ko dito. Tapos nga, paliyalo na, asudya. Pamilyo, kanihiyanin. Karena itu kesiau nato, ekarumian. Pemilu kanegiani nanti jauh semangat tiu tak ku pasai. Ketika begitu diguru, tidak kani nanti jauh nato. Tapi kunga tiketa ekarun miketeja tak ku tua mematu lagi. Utak kayu batinnya. Tapi kau nggak kau isak tahu dulu dulu. Anak semang keluar menganu. Kau semang keluar menganu aneh ini. Temaja, temanna. O kau saya kak, unik kaya kak. Kau cuma dia ketemu temak kuat ubik gain inyo sutui namun ngamai alangami kisutui nangmi aum tingin ni sepuyo kungin na kemaya kaya kang itu sabing mi piluatu mi kemaya kaya kang itu si atok tu temak kuat adlinik ku tuktu kaya piunak saya

0: kadlunat makunangat okito turun pudang wala turun bukan ayun no atok tau suruh ni tama konek saka akan tututu kaya tama jenek satakata kenang tama ni tema ilok sama yugu maci utidu maci okito uyuan dan anu kakang ngapangu suung mamaci kau yung mayo yaga kato ino anak tunak pangu kuwak tau minma takiw yun tabunga isurik ko yung matana nipili ako yaga tabunga nukakalaw na ako mo
1: tayo may la tana ko yun namil tamakit tabunga CBC na alaw tinga ko sinyak sa utik ko unikaka sima unikaka yung masimas lao sima mo man nakatango yun nagtugalo ako tana ulumit un ipasyan ito saksaw yuk ima tan tu sa ko mena so ko mata tam ko kanen ko to lu tutap ba kata ko yun na ro til dewi tan le bai ili nga yuk ai persi dal sema yuk yu mi taman ka ru ni ka ma yuk ta se ma ni kal 1974 ko ko til lu ko taman lu ki akun ni ngani amma to jore tu sa sa wi kan na mi mata na ata ti ko ta ka yu nga a jai ko sai me yuk ta se mo na chen nak ka te man na ti ki Kau sebagai bakal yang nona takalan itu nanti katil tu bini, di mana ni jauh tapi mau atau tikuk kalau nona tu bini, kan itu nong mengatakan tu saksi sama juga luar ni enam minyak, dan atau luar tu ni unik kagan yang membagu, unik kagan yang membagu tapi mau sini yang kau tikuk nara yang menjadi tapi mau nukau tikuk dulu. Kau
0: sebagai saksi mama ayah. Kosong sana yang kalau akan lupa tahu lah. Tapi sining ni ala kan? Anu kau suri suk agi ala itu ima ilul ini yang nili atuk tunga. Upinangan ini aku main atuk tunga. Aipa ka? Kosong sana mat kita tunggu ko. Kena kau gitu nawan tu kita nak semua ko. Ay paga ikay walaman kipisak kumi tayo ma kamutin kamut ila sikito may kalo ni tap bali ay lugutap mga sikito may ima utito niya tiyagalo agama nitagit tiyalong mat Pokoknya suara khaniar pima katu jua masal liar ikulla kalatta juara lun lattu ni pima utegama okau ti lutta ha amu tak luarli suis suunle ya unni utte utitta kalle sanna kalwa kunnu aipaga kiutunna kalluni Ijon nato ila illa nato mikiu tu ina laksema mima imaka maluku suara kalau waktu ni kia kanuk kia tak balik isak sema tu ina lutilunu aipaga tak balik kangen ni. Ili kap yosan niya ni Loxium upang apakpahimit itong Imeli Loxium matay maasila kikianit balat tupala umat Taan na ilo na yotaw Imeli Loxium ay pa Asula ka ule tay mailo ni Pamatu ni ima, pamagiatu ni iluan ni titungalu ni iluan isatu ni tahunu ngapatitiara usiamat. Tahu nga anugu yumisanganganu ubiku yumakipuku. Tapwali ubangat tamani tungasuli. Tapwali asakagiatu haurangat. Tahunu nga ngagaru ulasibuku, ulasimakitunga. Asyiklah sekali dua paruh itu, sebabnya atau tiba lalang itu, asyiklah tema atau tiba lalang memang,

0: it ang yo ka yo yu idin nakti donar nakti yu nakti te iri se yi me ino sa me piva nakti te nikuni idin iri se yi do idin nakti do atu ni iri sa yo watu te aka gutama
1: e lak ta ma tama ni like no na la la ngun sa ni ta ko kanu pekata o se ma bat o pekata o bat
0: e idin nak very much that atwin na khakte to you kino ya ni amma minister tita ga rokto idin ni akto ri ku kati ma yingin ni ajigit ya mi ajigin ni tuni pinas nam me ne isu ma min ni kan video ko ma manga ta isu ma so ta to ti te ma lo te ajigit ajigit ni tuni sirio si ma yu
1: ta ko ilisa ga yau tilu ko bi su ta tilu ko ta ma ko pilin ni khatta tengit ilin ni tiyo katatut amalo ilin niya ila ilisay diyo katatut ilin niya tiyo nalo nang ilangit piyaraya kitu na katang ila piyaraya kitu na katang mataman na ilin niya titinak makuanulo ilin niya katatunod tamakwari kaya kiso asuro taulo ang wakatakad balon kiso akiyaraya kakanatut tako katakigin
0: eh kuyat na mitan apik kutit tiyo varo irin yang aku tahu ma ikan ayah kang nama piun nak kan nama kari mang nama nasa utar nama ama irin yang aku tahu kivo nama ni kang nama kino yari orang nama outdown nak kata nama ama nari ngerani tu ko mungkin nak sana itu kita nunak suatu tempat tu yang kata ngam irin yang aku tahu bo pingwang nama pingwang aku kata tu ikat itu dia yang nak sana nuna rindu irin yang mat versi mama matu ni amis ni aku tahu tu jen nak tu ni tu ini usang mepi wanda aku tahu ni tapi mana nak bumi aku suka tinggal kata tu buat jigi itu mata ukau sekarang ni mak guni inuk tu inu nak tu kadun hati tu irin yang kanu pi wanda aku nak manga irin yang aku tiksa atau inu kau tinggi tinggi sana pada yang akan letih ni kisah ni dia mikir waktu dulu inuin irin yang tid ayung itu arin upigi yang akan tahu ama pedagi urut tu nak kena yang tu urut tu nama itu inat dia
1: ilak taman nali irin yang tu lagi yang mud aku ni pilih sama lekabit aku ni aluk iri saya juga terlalu sebagai lutilu aku ni mana irin yang tu lagi yang mud tunggu lagi jauh terlalu waktu taman nali irin no kanu pin mari uti kibar irin yang tu lagi nak amal utama ko irin yang raya ketatut kanu kau tiga kena rumah gajak lagi
0: ni ukau tiga aku nak tak irin ya ada tak harau kama angyuk dan irin yang cumi ukau kata rumah irin yang ada kata tago irin yang cuci kau tiga yang katigo kisuh kau tiga yang katigo nak aku nak luta angyuk aku nak luta amai kayu nak luta inu nak katitin ni taman irin yang nak tapi mahatu ke kaktu ngaya piun nak seduta uvatin nuto angung itu kisah ni inu nak ika yon nang na rata ino katitin ni do amma ko vesu ta tu ngau do mit kini rata ra kuingi ko kodok do mit ne ko ngu ni amma ika ne it kamana to ami ne ri vit jor na mi mata idin ne opini ko ve gi vak am tabbein tu nga su ti taw ter na to ni na ri
1: ila kamana ili sarjao katan nga li ili ne to lerin ne mata na ili sarjao se malam ne mata tamanna Pipala ko tayo katang nga rupalo na kano ko ko sa saka bigik ka na kiyo taman na pimaki umanila ilin no nalunang imbang ila kikun na pimaki uman kano taman ako sa saka bigik ka na kaya na kuyo
0: ito ako yan na mate ilit na ako yung kuwita yung kawiyo mayutid ako ako ilawa ni 365 ni udo ka katakata ilit na katak to ko 182 udluin na kurid at ikangi udaw tayo di makatake fai mana kuru garo ami khangu jau khatta ovi pina sa ko sidi ma makur ga yang ati kati di mak tu ga ka gunung wani irit ne ga ta khatta ge pe khatta khatta ge am he dairi se yi pitta to jo me khatta le na ra to ta jo me to ti tikisi mo me mata idang i nu na tamani ngang da ti am tamani tu iri se yi inui nu na ri to kai nu na vumi tout tak vigite ratti go koyan na mer pakka ide seyit no tangu ga rok pata ide seyit to khau ga rok pata ro amang yo kha ri yo yit ikha yo se khatang mata tamato mi

Kalau lakut dengan setiap semua anak ulang buat utang mesin lu tahu tu semua kain nalar mesin lu dah tapi ni 925 kalau semingin tapi ni semua kain nalar mesin lu dah perlu mila telang mepi umat October 9 mesin lu tu. Tapi macam sama ni dan amna nutunga ngajuk ilak tapi ni ilu limi sakit aw ni alam memetak aku lepas kata aku makan jat nak kenal dengan memata sana muda mengata dan kalau tinggi jangan muka kalau tiga aku kata tinggi kau tinggi ni aku tinggi amma lebih balik aja tu sahaja ni aku 925 pada tanah kau sah lebih balik aja lagi tinggi

0: Ani gue vekak mata. Anu tuin na ani gong vekak kata atu katak semai yatin ni o katakolo ya katak lutak. Takwa ang nai vekak humut naman na pinasuli roku.
1: Yeah. Tei ma kate kati ki gai go se sulu mami san ne me kwa kati ki tu ina kate ne kase balon ne asingin ne pelere ti ta kate ne re bisi.
0: Asingin ne pelere ti ta kate ne kate go sulu ame agam ne arts and crafts tanan ngwa ne pi ma sakpo go meksugang ne agar mo meksore rin nik maru taksak suwek sa roro yay tama jana rin luti in naksir ti pilara aksak takaw katang nakto so the arts crafts mini sound projects carving tamak kuningat Mainu seri riau sinat. Akik sok taru di. Inu singe kanu ini tia kudugit. Eman na. Bila gari nak tau tak. Eman na.
1: Te mamak go nik inna nik ta kuninga. Oka katigi ya ugun nakataniak tunit. Atu inna kanniak balum migasit taok. Tamakko inuit isolo inunnit okakatakangaartuni inuttitut okoosivaatortutigut piwaallerutawasiongummi mataanna teeme neermejo
0: iluaya marrungni innakarnaarluta okaujui iyuginaartittinnik ikayorsorunnartunni arnaaqatittinni imannaartorunnartunni
1: Takwa kawai kisian ki nau ya tigo tu seratu ni kata ngata banga inu lagi itu kaku ni lo ni nak itu ina ki nau itu seran nasi yang umat tamakwa kaju citi akan nak ulogit takwa lagi nau ya itu serat pigi si majesi oka kau galu ati lutit mana mau tak kigasi mana mau kaya kanu ilinga bau balon ni kanga neriun nak gayak neriun nak kanga pigi akan yang mangata.
0: Tamatuman ini kau garak tak tu sakti terlalu sungguh aku mata gua bangah Hamlet kuni kita karang dengan ni bangnakan ni dia dah gua mak tabut tamatuman ni oyo marah garak sungguh dah semua otak itu nak ada gawa mak kuni ni kau yang garak tu Pita kalau pas pihak aku melayak dapat takkan ane ikhlas jua ikut dia ane ini kagum nak ada tuh sebab bener duni nerutung matenya untuk kau kata gaya suci takkan ada nak dapat atau sebab pina suara sok kena ya nama pak maguak sun Mani makteri yun na sakpunga ama sordo kuso katagoti like inugan o kaldagak sa ubarani kanu ili o marani ayong na ayo rakatagoti tamakunung ato ang anaksunit

0: Udutewaku tunga suro miti tabani tausunya ukara waktu tini kang nerang miga tira tabu na tausuniku udutwina yo tema piusha kapak kete tabani si bisi ukil tak tunara ut kabinga ni tusak soko tiki tiluta tabani akaruni ukak tiki yang ngatami kakka ulumi udutwina ukiu digu 9 2026 Dan ukara waktu tini kenyak tabun na soyo Inui pekuti tukang ini nauta sukti tabani pidegi inga ikkana yakti inga tabani ma iwa aga tunga sutte agi.
1: Tunga sutte akonga kaya nami.
0: Sivudla paami tabani akatogi uki ukara wakti tinami.
1: Sivulak patya, imakalau rato. Ibu iksi bau tangan yang agak teraus semoga rato ngan si bisik kun bet kan ayat tulung ngan kisah ni je mana yang asal ngan sivulak paf.
0: Iya, skudo. Dan aku tiga orang nak petigo inui pekuti tukangi nauter suktiu negeri tabuna.
1: Dan Ulumi pilihan esok tabun, amar ulumi ukara kat tak tiji tiji ni tabun unik kahat ulagai. Tema tekan ini berkuting ini nanti suktikul. Akagu kesaru latuning. Panak simang mata ikut jawamik sakit tilar yangit. Gawa makun, nuna bu gawa makun ilu tak ku katut sakati balle alutin. Tanna iglok joak sakit duksak taikane nyunabut angirutin inni uqaqsimangman sakit tagaya kalahtum. Tainna maannamun pingok titawna sukpalliangman. Parnak tullari ulammata taakkoa inu ikutin inni nautik suktikkut. Namiinna yagmangaan. Tup niruaktaw kammilawsimang illunili kangakallawruttung ikarunni. Larnar ningani tabbanilunni tanni illertuaksa kisukuttiani nalunaarsimalermat ikkua neaqungu amma iqaluit akunningani taavani iniksaqaqsimamman ammalu sanamaninga qanuilinganiarmangaat kisunik iluleqarnaarmangaat maanna paippaaniilermat parnaktausimattiaalerluni Kanorlu takko illo kusingit ang iyutiyo na mangata kisunilyo illo na kakatang na mangata ta tamakko atuin natya ngukasalang mata ta na ikayutil lagayalo man inuit illo kusingan nun ukausingan nun pik kusingan nun kanuingit yang ningin nulo inuit atu takalaring man takko nga inuit Pilihlah orang ini, pilih ini ini. Tapi semua tuang itu lekat jangan mat. Tak kuah kau yang mencari taro abu 200,000 orang tani itu inui berkutingin unane siburita berkutingin ini. Tersok tahu kan negara hamata nyunavum meunut itu lekat terlodik papa tahu terlodik. Imana iglo zuartana

0: poliitikko Viivi Tungasyttiäri.
1: Hei. Tungasyttiäri ammattavaa. Hei. Tämän tahoa ja tälle teille, että kun on tuin nämä makua ehkälui ilman miettuti alla kolme pyyjyysyyhun mata atakatti kun mä jaktakalle Amerika okua ehkälui Amerika ngein aturausuma vennemmin mata vaitteja kun kamiru nangatana ngata aislami tai maali atakatti kun mä jaktakalle että kun on kylylingin Amerika memo ko tuki yo kon ne pa Amerika khalo Amerika ne tai ma bai
2: ko yan na me yole pika
1: Amerika ne tai ma bai
0: tai to sta miti mata le mitu nga sutiari
3: e lo ra e e se mo ga ya le e kar kwi emna so lo ki se ni kino le ne 14 se ma Mugayam matemana to kakamako, a matana sakanom nayuksayu seneli, ikakavi so kisutuna kunuk, but let luni katosi, but let luni. Piwa katanginako, kasa yaku ikakavi, imagine tana asiani at tayakoto, kiseni, ikakavi matakarone, piu maria waya tok.
2: Koyanami tao, taitu si.
3: Yep, bye, bye.
0: Pita ibaro iglulik tungasui.
4: Koyanami, nagi isimagi yaga inay petkosimin pilagbiyo katagayama itaw niya sa biro pagkibiyo na yagi kani uzay pa petkibiyo na yama. Taymen niya no itaw niya sa Pakai ya, jaga kat negara kita cukup cara ini, sama ini perkosa ini ini nanti mana yang sini? Kita ini mana? Atau kalau negara kita perkosa ini pakai tempat aku yang nami.
2: Eh, aku yang nami perkosa ini pakai
4: perkosa ini
2: Pusinik Pakivik. Koyan na may makero. Pita.
4: Yes,
0: bro. Bye. Karat tinagyabu atisami kinigata tanidlo juangurato tamani. George Kautenu tungasugit.
5: Ubang ajar kau tanya kau tu apa me ini perkosing ini tiga yakta ini perkosing ini wajawa.
6: Ubang asila kau tanya pakai me ada kau yakta pakai kau yang nama bye.
2: Kau yang nama eksibule kita orang dapat ini. Kisunga taina Pakivik taina ulakpo ama inuit perkusingi okuwa taatu taina sibulla
0: taina taukaala sumayu atinga teetiong ningimago kinauvi nakio kaalavi
7: uvanga
0: ee ibi
7: oo Jepun itu mungkin kalau ni, cuma aku cari gaya kau tengah itu kapi.
2: Okay, itu kapi.
7: Ya, cuma itu kacau mak. Ya, cuma dia kemarin nak kena.
2: Kau yang nama nak kau
0: Tänne tuo kaalasimaju tunga suhteeri kinovi näkyy kaalavi.
8: Vanava, Tami.
0: Ja Ibinna.
8: Oh, hi, hi, ulokko. Kite alu to beri on zonga. Ovangale, how about innakbi? Makko innakbi hisi atatilangalugo

0: Jake positif lik tamani kare tunga sukti hari.
1: Ya. Mana lo klip. Oko ma o. Ama o kayo mayaka iku a. Ano man na. Tokku iwik. Balo tokku siwik. Takku na gato a. Oko iwik tatok katakku a. Ma o.
2: Ah, ini kau yang nama itu aku tu kata terma ya, saya kepusing.
1: Ya, bye.
2: Bye.
0: Nale kango, mici materi, tunggu sebut.
3: Hai, kisruyo feel kau yang keluar, kisruyo feel, sana feel ni aku ni, kisruyo feel, soto, urio tukang napa.
0: Kisulok
4: Aditya bawa yang aku tinggi gajak tak kau ini.

0: ก็เข้ามาขอคาชิเบกอินโนเวก็เข้ามาขอถามนะจ๊ะเขายังไง
1: คาชิเบกอินโนเวก็เข้ามาขอ
0: เออเขายังไง
1: เขายังไงต่อ
2: Tama koe tu sako minak tuina tiangu yu Iesu masak se aga yo yo Ngāre yu kham nima kina o vit na ki o kāre vit
0: Uwa ngā uwa
2: Ibi ninna
0: Halo Kimi kum Uwa ngā uwa lema kimi kum e kāre junga Se matau junga Isu ma gija ka Hubea gija o nakpa inunnun Ubalu ni inunnut
1: Kuvia kijä on nappa, nolliä tuina. Inun not
0: kuvia
2: kijä on nappa. Kuvia nimi semmoita. Ei, ei maan hukun nappa. Ei, ammalo. Kuvia kijä on nappa, inun on nolliä tuina. Nakomme, bye. Kuvia nimi semmoita. Tänne tuo kakoi juvina, PC Isikio, Kaljuk. Tunga suwi, kinauwi.
3: Hei, uwanga.
2: Ibi nina.
3: Tunga si panipa, kalli jau hattake nama. Mamene ja kalung niu kaale jau. Isma yin jau. Tega yin ngua takali takuvaak. Kapi, takuvaak. Aulong nera tuja ilavu. Ilan niku. Kini tu yang muda kuat atau terlalu juga tak, ya kau mak jadi katakan macam ini, tetapi melihat nak lihat ini, tak kuat atau terlalu tak, tema isu ini kan, tapi tu.
1: Eh, kau yang nama itu anak tahu aja nggak, tak ya kau melihat dia kan tak kuat.
3: Iya.
1: Aji ini semua hapusik.
3: Okay.
1: Kau yang nama.
3: Ya.
1: Bye.
2: Tokare usima yo kakkanno memma tunga suwe kinobi.
0: Ubanga waleyo.
2: Ibininna.
0: Okay, lisu junga kake pajama kala junga onare kaume jaga isuma ge jaga. Naulin man ya ek kaume bik. Tana kawso jima jaga ek kaume bik.
3: Kau mabik.
2: Kaaris mai yung kakanang mimat. Kingunlok pangulok to. Kinawit na kiyo kaarawit.
0: Uwa nga ka. Sa'y matalo nga kalungi.
2: Kanulis umagaya kapi sa'y mata.
0: Okay. Isumatsak suwi nga katalaga ta kamato. Isumaring nga ato na ta kalito utaktit silik. Utaktitsivik, teikkuminga tuha utaktitsivik, utaktitsivik tuina amma naule, kesu tuina ammi asiuligaigatta hinnattuhun atulisuun vata naule, taakkutua.
1: Saima taakujan ammin, utaktitsivik amma naule.
0: Naule, yeah, where, naule. Yeah.
1: Kujan ammin.
2: Kau yang nama apa dia lupa ku? Kalau kata orang tu ni isu masak siapa isma yamin ni? Kalau kata orang tu ati siapa gue minat tu mi tak suminga tak gue juga hobi orang tu mi temani. Ikalun ni matuk tu gue nak silap tu gue tesumani 2030 uli gue ni. Uwang ada isu mager jaga kivio tak gue juga hobi nga. Kiviok,
1: takuya ga kapinga.
2: Tana, inyo yun ikatukangin nima kiviok, amisu.

0: Dudu tidlu. Te mari sumagi baba.
1: Koyen nami.
0: Iya, koyen nami iba nidlerek nidlerekan na kumagubi.
1: Ee koyen nami magero teko okal okara katagatagtun isum magutitiabang ni tunisibusi taubonga sule kingune agot kinikkan na niyamigata atausong mig nirwa tokara mayugarwa. Taimma taisumani ila kisutuinne aula yagali pivalle yagali taisuma igluk suami igluk juap miksano ngayut nama narne akpata ei tauvani 2030 mo parna karuapun unga kisutuinne kingu vareasu ngumatatta kisiani kingu vare kartutuinne rakhamma yo sibulakpun nal sibunakpun nalunakmat kuyen nami tiammarikpunga kanga tu inyali ma taikunga adlavitinyo uka runnar miyugala uvan nullu ne taikua kakasau yalagi yuyut I ariak at iht.ca nguyu kiseani nalunangito takua uka rumayun pivikak tu inya kunakataga luakput ikakabut amigakmat kuyan namit tiakpaka aksuaru tabawusi
0: iba ani daung innumni tanna ekkana yak bippi ukarotinga te kasiyut migu
1: ikama tiang itaru gekku ilinyo tuni ni appara ukarna rafi
0: e okay ya te tiara appara manna nokkabissottinnu tikiyuti valdiarum migutta Koyana tiakain naktuinu katibu takua isu masyaksiu tiaktualui atisakku minnaktumi taasuminga takuyaga hampiuraktumi tamani ikarunni sana yauvaldeera aramma teikanidlu 2030 olikuni maturbissa kaktumi Ullutuin naapiummat ammalu nukkanga kutannan naaktuni pinasuagosi unungunga takilligiaksimaatunni ammat Ikkaumagiarniaribus itaasumingna. Tanna iivo ikkanayakbingata ukaarauta 979-0731. Koyannamigaru ukaarakattavataaktui. Ullukattiaktar.

0: a dwi'n nawr I dweud fi, beth yw'r leir leir yna sydd wedi bod I?
1: Hei, da cwmig. Nw'n mwys nw pa bod eich trwc. Dwi'n leir leir, da gael o'n mynd yma. Dwi'n leir leir, o'r gael o'n mynd o'r loc. Si'n leir bod nw'n leir loc, so o'n yw'n lach, dy gael nes o'n mynd lach ia. Lan o'r cohen nes o'n mynd. Anog yng Nghymru trwc, anog yng Nghymru trwc, anog yng Nghymru trwc. Sila bud nuya di balik sini, sebenarnya nuya kata kau belok sini tengi macam mana, sokong sini, sokong bilang mana mesin tak guna sokong sila sila bud temit tuk, sila bud, sebenarnya juga la bud mana, tak kuat sebenarnya itu mata. You look at it. Sana kita megami, kita sila kecik, tapi tu kita mewi idang anak pasi makau kecik, kita sila terenyik, kita pasi makau rumit, tapi nalu ikuarla lau yo, peng macam mana kau ni ikuarla lau yo. Kijak tahu demi korla demi ni ngah ikhmi si tahu ikut suni si cemani ha ikhmi si tahu si cemana hari hari dan sana yo berlalu terayu kijak tahu terlalu kami mana sana yo berlalu dengan guna yuk sebut kita cinta demi korla demi ni ngah Tahun na, hubungnya ikhlim itu karena semasa berdia dengan mulai makan dan naga ikut lalak semanenga makukan ikhlim terus yang terdik terus ke hanyi dengan terus naga makasanya orang memijak terus itu naga kudo panah pinjap walulung memijak. Kaget perlu, sana jauh minyak hong mana, dia tahu ya korok senjakan tak tembikar tahu ya semuanya kena tinggal biar dulu, dia tahu mana kerak siapa orang mesum ni, tu siapa korok semangnya kudon ni, kesemua ikut ni, atuk tahu tu yang itu mana. Kami dengan ibu

0: Hai, nak kau memang ya, no ma. Apa kau sudah hangit lo alam ngah mana? Ulu sudah cila ngah
1: hai, nak asuh ipi tu, nak kau macam ni.

0: Hey man, now when it got to walk to me now, the local near Siribu, down now, Paulus Ipala, ya, don't it got to walk till go in there, how you might have to hang in Nick, Timmy good aki, yes, one quick him to do that. Tu hat sih hanya kita lalu kekuilan yang itu haluna ada tu nala ya so traditional medicine nunami no ada guna so tik timik muak hingga aku diusut di lihat ada guna so di walunit acing itu ni malakat bangun si pala ya unikat waktu lego tu sukses si mir.
1: Temeli mana halang alat bunga aneh si utau unik. Tema anne syuto syut makwa halunan anne syuti kutingin atau unnet lugit anne syuto simajun khawajima yakka anne syuti kalak nego sugar lebah angipat atau kaswa unnet utamat ce imej tu gibut tema ini puwitu ma ila puwitu hakmat imma niu yakka.

Itu utu to si magibok ammalo piwali na kaya ng ipigi yo si magibok tayo ma ta si yuak ane si uti ka swak lugu tamat sumunga iki ala ganyan mo tayo malita ok ane si ugu mi mata ane ala ito alo tsutik na kun ane ama kaya lo niliw ya ate ane ala ito alo tunyo suti ane si ugu mi mata Allah, negeri yang maksimal hatta lak sutik, negeri yang maksudnya Allah, ini rumah sutil lo nih, pisau rumah mata, ini mak milu, mama ini lo sutik, ammal tau negeri mik, mama ini lo sutik, pisau rumah mata, tapi mak, mama ini lo mata, mama ini jangan nih, piti lo asal ceng kalau aksugit, tapi mangat negeri mik, tama galah piti tau gak suah hatta siungubut, ammalu naumik Nihimi piyu manak sa wadang mga uto kay nakaswak sugo tayo ma piyaw sungubut khani malakit dun nihimi yung mayak simatilugin tayo ma uhak tanganik ayuin na uti yaw sugo pitahang man kisiyanin pitahang iman sugyan labiha sungung ito tayo ma tamo agalapit kami kinguning agot tamo agot na siwalya sungung man tsunami piyu magayak tuyang mga apik sutaw hata suni Tay ma, piju mangin na kalawang man. Ayoyin na akit sugo. Tama kalapit di ka suha hata sugo. Tamak ko akhani ma yun, piju ako sugo ngibut. Khani ma loa sugo mata. Tay ma, nari yu ito hutilu, pili kami. Amma lo tamak ko akhani. Uyri ma yaw sugo ngibut, sunatuin na yun. Piju ako kalawang itun. Pilo akto milo tamak ko akhani. Dinimitut. Suoglu uvilui tamakkoa uiri majao suungkivut neri kajangitumi neri kunna sikkei suungkiangin. Taima suunatuinna me hanimallakittu uuttuuttaungin nakasua suunguvuk. Piyumangi kaluakpan tamuata on liapittika suaksuku taima neri hattalakami neri jumalivalli alteina suungummat. Taima lu neri jumaituakami. Negeri manggil tu sungguh man ilangan luni negu masih ungi man negiu tipa tuin nangani temek kalau aktif lugu negu manggil tengata Asia ni temak utu tawin nahat tu sungguh buk khani majok negeri tiga suak sugu suna galam mik unni mikiu ap mik temu tiga suak sugu Pivalu cakap gak tangan, negri guna nasib tinggi gak tangan ini isu makin cukup. Tapi mak hanya malah itu, hanya matu ini tu, piau sungguh pun. Tapi mak pita hang kalau aku man, tsunami, uhak tiga suak suku, atu ini hang kalau aku man, tapi malu, uhak tangga, takkan ilum pita hang iman, inun negri nak suku, tapi mangan piau ini nali masih sungguh pun. Tapi mak Khani majok, utu saugin na seunggi bok. Khanok pijun na hitcha kajak mangan, negijun na hitcha kajak mangan, isu magin na sugu. Tema daga khani malak itu tema kamagi jau seunggi bok. Tema li Asia ni suli khani malak hasil ummi kata. Tema nangu jo alo hatta suta, iditta to alo seunggi kata. Tamanna tema nangu nak to alo hatta langman. Iditta to alo hatta suni. Iditta onne aasak suni. Taikkoa atokta gunna kivun. Kikkoa tinin nimittyn. Taikkoa iditta onne itti gunna kivun. Niri lukin. Amma lu suli. Ti iditta onne aota suun kivun. Ti tuinna manna. Ti tamua tuinna suku. Itu upalun ni tamu anakku itu ini suku imanik itu kita hatu ini suni tanah di atok tahun nasi unggi bok ima halam mai tu tulu picu tanah itu tegun nai itu cima kalau gun nai bok di tema pivali cium nai ngak kau cima nai bok itu tamu cugu luni upalun ni Imani isi kita hak suni itu ku halam mai tu tulu ku. Tema ada kata ku adok tau sungguh ku. Tema lisuli. Tema tau anak kajang yang mahat tau sungguh mata. Tema

0: Tá going at the Lutsan is at the wood cherry cans. Man, the people in the garden at the lot, Sykes at the garden at the man, a cutty yepsy lover, Robert Cavito. What's out, tau?
1: Look good, CBC, you can talk to me, people. Prime Minister Mark Carney tako atok tau hataning Sterling Canada mi tako apare ako jangin uke otak tumiyo na kasi na atok tau langit dun hangat takti tau si masukulo ni kasi na kakasaw sa kuro na mata Sterling namin ako tiga jauh di umiligam miyo nun namin ako tiga tumut amalo gaba makunwa kanay takti ulaok si masuk Elon Musk amalo kasi ni unga si tuni tweet amalo nuna legalat tamat kuninga atubi nga patuit ilaga jaulu di nuna bumi Brian Whitfield dan aula chi jinga Yukon Tech Consulting Sterling miaka chui jit okalau tu asit cahang tweet go
2: I don't see another
1: asit cahang tweet ay tay malu Yukon asinganga ni pitahalau si mangituk mana pitahalau palelo tugalo Amalu ilang isu malu la palelu di meligam meunu nami nega jamat kisiani asinga ngaku beta halawang itu Whitfield halau tu stani go akikin nak pangumat malu kaka sao jaku ilak tamani nuna ni unga sigi jau duni amalu nuna lagalani Kita mewini kata jauh hati kita aku sok anak tu imit cano kau sehalau tu itu ulung ane kengul lepa me aku aku tak maksi dengan ni kata mati lugin kata maji uju itu pekhu jibunga mika jauh sedih celau tu isi tamam me ilaga jauh luti acu kau akan ni kau jauh sok anak tu imit jauh tegi lugin nuna bu amalu kapa matu hakun amalu tau tak aku amisong kau aku jauh si main nak hatta mata Kemir ni naik gun nak tu ni, suka nak tu ni. Tidak kait amal kita mahu nak tu jalan naik mengat tu. Kau jadi sakti aku akan nihat terluting. Natasha Lear, KIA kunukat yang maju kata ujung.
3: Dangerous substances.
1: Ulu kau nak tu, suka nak tu. Atu ini kahat tu ane kahat tele maju lagan neming. Atu natele maju lagan neming. Inuit ilagit hamalo nuna li kanoin na kajangin na kitang meo ni nuna lagalangon na sa juwilo panaksibit tahang imata isumajak tulig ibikakatik pala isilagan ito apang naktulagan na loakit siya si magani kaya ay asingin nito pekho

Karo nim nuva yagara nyato anuringa 15 nila shuninga 4. Kimero unu nuva yagara nyato anuringa 15 nila shuninga 3. King 8 unu nuva yagara nyato 30% patugun naluni anuringa 15 nila shuninga 3. Panito unu nuva yagara nyato anuringa 15 nila shuninga 4. Kikitadra unu nuva yagara nyato anuringa 15 nila shuninga 3. Kangatrapik unu nuva yagara nyato 30% patugun na luni anuringa 15 nidle shuninga 5. Miktimatari kunu nuva yagara nyato anuringa pingan na yaktu mi 30 nidle shuninga 8. Ipeatu kunu nuva yagara nuva yagara luni anuringa 1 na yaktu mi 20 nidle shuninga 8. Iglulik kunu nuva yagara nyato 30% patugun